0: Lula dewa tang, semla gandang xiong na, deshi yin. Deshi topar ndoy na, detang la zon gu.
1: Detang gu na, se shue ji bang lang ma noa si gu. Se shue ji lang dur ma hi na, nga chui lin chin xun tang.
2: Xia lan, na kong ga ba ju ta ju guo xue jin. Ji, dong ni ju ta, zong gar tang.
3: ཁྱི་མོར་དོ་ནི་ཁྱི་ཡིན་ན་གོ་དེ་དེ་ལང་པ་དོ་ན་ནག་ཁོང་གོ་བ་ཇོ་ཐོ་ཇོ་རེ་དེ་ཡིན་ཆུ་སུ་ཏ་ཏ་བེ་དོ་ཨ་ཁེ་ཇ་ནག་ཁོང་གོ་བ་སང་ཐོ་ནི་ཇ་ནི་ཇོ་ཏ་ཟུང་གར་ཁྱི་མོ་དོ་ནི་དེ་ཁོ་ཨ་སེན་རེ་ན་ཛ་དེ་སེན་རེ་ནག་ཁོང་ན་ཇ་ན་ཁང་ཆ་ཇ་ནག་ཁོང་གོ་བ་ཇོ་ཐོ་ཇོ་རེ་སོམ་ཁྱེལ་ན་ནི་ཕུ་
2: 차보 전에 교타 라레 초차비는 바니 쭈르제디 난가 사조와다 로그 롱동 주진기 찬라 난가 사수니 찬롱 나이나 다나 난가 바산토제르 nga lubi chesu jitu ni nangaba seto chugu manjari nangana wo ngudong kawata ni lingbo mokokba ngugu yore diega chugu manja nini mungyoba bandu tani chungbor chena nangaba santo jore xiala pomo na chongla ngata tibi jujin yiko shujin lanzi duzu pomo na chongla ne jaya meja duju dansin la chunyi meje kaisi dansin yu rungbong gaji loburdo ngata mambo tuyini Don sepon jo wada, goyo ko wa, meira reshepa soja, songcha xinbi, ta na jo wada. Lala ngata nyunguri, nyinshi ni dawa jayegza la junje meba tuyengi. Tena lanzui tui la, libi sabun juja da, sanse wui shi li, tunsan shiong mebi, kangan na tujiso tuyen ma toba li shiongwayi. Tena bomo na chona jundu tongwi, neje nyinshi, sen chapa da, ngado teta ba, soju mandangwa jili jo wayi. Sengenaba, xiala ginghuzi lori meila daji tegri xe gubi gorshu jing. Ginghuzi mihi xindu ximba dene, rangiji gubi jujindi kona mayinba, mene kasonji kunzi mihi la tegin gujin zoguyar. Jangzhenne, mihi xindu zhubi jujin zoguyin. Loyin zhueda dune ginghu pari chiwa, xiazhenne puni mihi nyan zoguyar. Ginghu rangiji zu zi setik ninjurda, chahyatowa, Tsoi gongxi melekwa, lakbarto doa tenzi gawe mwisi mihie jorun rukuyore. Meng hore cha na, mihie ngonsa zi jorun rukuyobi, chansa na meng hore cha bi neju yobada, jenye sakun ni, cha xie tuwin ni, janren ni, xiu chi wa, cami, ngore ni lungjin se juyore. Gade meng na wada, zangba, mihie ngonsa zi cha ba, jujin musa wa, ngu yu shika na wada, hienba loba, shukba cama, meng hore cha, Nepubi, Tuming Hatinibi, Tutoto, Chile Minitsengato, Tajiban Rokre. Sanganaba, Tain Senator Recipe, Nunjan Chasan Shusa, Shala Lugisero.

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting na, tering shong wei san zhe li.
1: Mang zhe do gu ke sa na, do du cai sun de zhe yue.
2: Dobo nomba gong ka zong. Tindi bie zhong lung ti nyin ti le kong kong ge lung ti jie tering doni jie bi lin zin nong. Mamo nire zobo gong ke jie dong bi zong yi, tam da jia ka do che dong wa, nguye yue dong pu jen zu ti dian yi ga che ding yue ji bi guo tang.
3: Sato Joshi Dinpe, Mangchui Lalingji Gwar.
2: Gazo Medo Ye Gongjo Je Tansao So Zawa Tsubi Gwo.
3: Zhongsa Chia Dixi Chokan Ngui So Xunko Tsubi Gwar So Zhezhe Xuyue.
2: Zhobo Nomba, Hiao La Momo Nire Caobo Gongge Je Dongbi Zongyi, Tawda Jia Ka Doche Dongwa Ngui Yue Do Pujin Zuchi Dwenyi Kachi Dinyue Jibi Gwo Yujun Yi. Ribi Yunglu Dodo Dena, Yene Kachio Sawa Dong Mesen Tunba, Dingchue Chewa Je Yongto, Marcus Rilu Dungo Jintang, Dura Jim Jie Junze Saikui Jie, Tang Yung La Jwa Jie Jie Ba Tang, Lang Ni Lan Zuchi Xie Ba, Lai Ka Gunti Dongwa Jie Tangchua Xie Ba Tiena, Rao Li Tang Ke, Lo Ju Tang Wei Dong Chowi Junze Dui Bi Nyang Nyu Gachi Hi Ri. Xeta Chubi Tse Jian Ga Ni Chubi, Jia Yu Jie Tang Zuxiu Lai De Jie Yumo Tsong Di To, Xi Jinping Ke Tang Zuxiu Ke Gongba Lo Xiu Da La Da Xie Bi, Lai De Gui Di Xie Ba Tang, Gongba Ka Jie De Tang Da Jia Ka Do Jie Tongwa, Ngui Yue Da Pu Jian Zuchi De Ni Gachi De Yue Ji, Ni Xie Xie Yue. Xi Jinping ke dira sabi zhongge che jue ji xizu zhen liu ji gongbi zhu qia ga qie xin yin bi. Xi Jinping ke dang zu xiu ge gongba ne dira sabi da dang da jia ga do jie dong yin lo jiu ji perim chue zhu bi ci li de tui bi ribi yung lu ki yin ba tang. De duin dim ji do xiu tang lang li ji do xiu qin bo lu xi jie gong li to nai. Yong la sabi da lo jia yi dang qin bi dang la du dang da dang jue xiong tang dang da jie dang dang dong qie dong yin sang li ne ce sabi jun tui tui bada zao yi yin zi sa tang xia xue jie xiu dian kun de xie yue.
3: Zhong gui xia wa ye bu zhu tui mi jian ga za dang la tou yue dang ge cu jin ju ji ba cung ju long tui Xi Jinping ge su xin nong wei dang zhu yang ge dang nang gu du ni bi ngui sir du bi ni dui dang ngui mi ji ngi ce jin la ti ge xiu di xiu yong ni dang ni bi xiu yi te ju gu zhe xi ba dang zheng o rang ding dang chen jin sheng ju ji lu jia yi dang qi mi rang ngui sa ji yi sheng lui ni ci sa ba dui ba rang ri dang sa ji yi rang yin jia xun da zhu di wei xun mi dui dang ding ba rang jua ji li zhong gui lu jia dang re jin la ding ni jia ge dui qin zu zhu dang me ren xia de jia xia xia le bu qi xiu yong ni geng de dong war zao yin gen lin kong du xi yue.
2: Dira sabra, Zhongguo Gongchen Dang Xiongwa Dang, Zhongguo Xiongwa Namba Saba Tuen De Ne, Rangli Dang Ge Jaka Xinno Ge Nien Ka Dang, Cui Gong Na Zuo La Ka De Jiu Bi Lo Jiu Ji Pirin Chui, Tong Ta Ba Sum De, Jia Yu Mamu Ji So Hi Dun Ju De, Dang Da Jaka Ji Xia Yau La Lo Jiu Rong Ye Ji Zhun Zhe Dang, Lo Jiu Rong Ye Ji Pong Jiu Xiong De Jie Ji, Qi Zawa Ne, Xie Jia Shu Ji Xi Jinping Ge, Ka Jiu Xiu Dian Dang, Xi Jinping Ge Dira Sabi Zhongguo Che Jue Ji Xizu Ren Lu Ji Gongbi, Cien Li Dang Tui Bi, Zu Chi Ye Ba Tu Yue.
3: Xi Jinping Ge Dang Zu Xiong Ge Gongbi, Ta Chong Jue Yi La Ding Ni, Dang La Do Dang Dang, Dang Jue Xiong Xi Ba Dang, Dang Dar Ji Dang, Dang Dui Qir Dong Wa. Jia Ge Dui Qi Dang Xia Dar Yong Wa Ji Ji, Nang Ni, Zha Wa Kung Du Deng Se Chui Ba Xia Ji Di. Jun Sen Lu Ming Ang, Xiong Yong Ni Dang Ni Bi Xiong War Geng Di Dong Wa Dang, Dang Ge Ngun Tui Ren Ging Dang, Dang Zang Ren Ging Jun Chong Xi Ba. Dang ge yu ren xin xiong ni bei ding du dong wa zhong gui lu jie deng ren jin la geng de dong yu dui xiu qin bu di wei jia qian ngang jie du xi ba jie jing wen ni jue na dui ni ge jin dang deng se ding yue di na dang zhu yang ge jie du jian ju jing gu chi ta chung dang gong wang zhi tui dang la de nu ding ta chung xi bi zan zou ji ma la bei chun du xi ni Xi Jinping ge dang zu xiong ge gong bi dang dang jia ke dui qi ren dong yu ngui yu jie dui ni ge jie dang po qian zui jie dui ni la ngui ji deng se xi ba la sheng zhe deng se xi na Dang Zhuyang Ge Jie Dui Jian Jiu Jing Gu Chi Ta Chong Xi Ba Ne Dang Ge Gu Chi Jie Qi Tui Qi Si Ji Zai Dun Yin Xi Jie Shu Ji Xi Jinping Ge Rang Ri Dang Da Jia Ke Qin Bun Deng Zha Xie La Qia Chun Na Ge De Dang Zhuyang Ge Jiu Mi Dui Ding Jie Jie Dui Jian Jiu Jie Gu Chi La Lin Ma De Na Rang Ta Rang Jue Dang Rang Nan Ge Ke Jie Nan Ba Tui Si Bi Xia Wa Gang Yang Zhui Mo Tui Qi Song Yue
2: Rang Ri Dang Ge Long Di Xi Jinping Ge Dang Zhuyang Ge So Xin Dang Dang Yong Jie So Xi Ge Ne Ba Ding Ke Dang Xi Jinping ge dui ra sa bi zhong gui qie jue ji xie zu ren lu ji gong bian zu ti ne ba ding ke dang ge guo ti long lu ma la tang zhong dao tu ge cong zu dong wa dang zhong yao ge ji du ji ju jing guo ti jia ka jue xiong ge cha gong kao dong xiao kao lu ti kao jie su dian ju xie bi dui ra sa bi dang de jia ka ji xia yao pei jie dong zhong hua mei li xia da la bo ji lu ju pei li la gun de dong wa la tao jue rong ye jie dian ni dian yue
3: lu ngai yi qian gun na da ge jie tong zu ge qie yan yi dui ra sa ba le qian jun xi jie shu ji xi jin ping gong gong mi qian gui zhun 以其车型促进个组装个原型呢，价格且配置强国理论啦，跟我们军国党。 ཁེ གུན་དེ་ཅིན་ནོ་དེ་ཇོང་ཅན་ཤི་ཚོ་ཤོ་ཡོན་ནི་འཇུན་བི་ཇ་ཁ་ཕོ་ཐ་ཆེ་པ་དང་ཤི་ཚོ་རིན་ལོ་དེ་རེ་ཅིན་ཅ་ཇ་ཁེ་ཤོ་ཡོན་ནི་འཇུན་བར་ཐེ་ཇུ་གུ་ཅན་ནོ་ཡོ་དང་ཅུ་ཡང་གི་ཁ་ཤོ་དང་ཅིན་དང་ཤ་ཡོན་ལ་འཇུན་གུ་སེ་ཇུ་

0: ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
1: ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
0: ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱི
0: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
1: ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
0: ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

Michi dan Lido toto mi bari Sangepe jitsi nyeshe zanganye Jaka jolong soba Kansane hito zibara ye na Rongjong cha lulong jinja Jolong tuma de Lanyin jolong Jolo nintong nyeji lo Dawa trupe Chi nyanganye Hiatong to zan Chien zhaba mutin chuzo Chujia nyeshe zangan lo zongtong Nguzu zhen Chi nyanja le gawa Jendin zene Rongjong cha panjiro tong Juzu puchi tobo Kumpian rojira Gisho chimbo jenye bari. Senga nambazo, tindi dusir sanje nindak yu zara, dalin je demo.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

yuhunga jinchir yangzhi. Payo jinbi jinchir dan pama jinbi jinsin. Zizhu jinbi dongsi na loyang juzir jia zangchwe mei tan mei ba hezhi. Xiangla sinzhu linji ni, jiba jayang jashi gudungwi payo jinbi jinsin chunbi luji jinsin xiba di sinayu ba xiu.

Begyong Lugar Jantzu Yuntyong De Sinjo Rizong Piwi Jukunyi Sebo Selu Zubi Zoran De Sinjo Kunjia Nawi Suisumbar

0: ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང Sitang gongjie ding tam na chu dang, ni dang lü yong xia zhu xue lam dang.
1: Ni zhe ding zhu ni zhe jue tai suo, di tang lang duan lin qin de ni lai.
0: Da da xin gu zu bi le jin de ne, bu jun long qin nian qin le ku, kang ge long qin jia, de tang lang duan xie bi le jin de zhe.
2: Xing nan ba zuo geng kang zong. I'm going to go to the house. Xiangkang lila baba dong tang kore jia ma dong zawa ya kere jia sangce li po jiong ba. Yin la zi kere zi ba, toshir la ma dawa jie ji, ma diwa Xiangkang dia tong yin ba chen to. Xiangkang dia tong ka nong zi jingchong zi ba la, dong nyang, Xiangkang dong nyang yin wa za jie di, ma rong ni jia Xiangkang sen chao zi ba gu kuo dong, ma diwa jindin chua dong lu xian yi ka dia tong sun zheng zi bie cha jing zu xiu xie yan la. Xiang de, Xiangkang dong nyang ti jia za dian ga xie jie yan. Rongnin jian de xi zongbo yan gu. Rongnin jian de xi zongbo yan gu bin ning gao na rong ke rongnin la julen tong rong chi ziba de yan. Rong ke rongnin la julen ziba na rong ke nubwa ngenjir cha jing tong ga nong tong bro zu ge chen su xian kong ne sawa du gu xian. Rong ke nubwa tong zangba zuwa minbi dang si ziba le rong che le gao rewa tenbo xian ni zi yan rinbo lu xian ni ka dewa la po bu guo kou jia yin ba ri. Rong ke rongye julen zige de le lamo xie ma na un. Rong ke rongye la ta yu zige de julen zige